Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap umat mempunyai sumber kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Itulah penghargaan yang diterima oleh Abu Ubaidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghargaan yang tidak diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang lainnya. Tapi ini bukan berarti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak percaya kepada sahabat yang lainnya. Namun, karena memang Abu Ubaidah layak mendapatkan gelar seperti itu, sekalipun ia tidak mengharapkannya. Dari sosok tubuhnya yang tinggi, kurus tapi bersih, tampak di sana tersimpan sifat-sifat mulia yang tidak dimiliki orang lain. Jujur, tawadu, pemalu itulah di antara sifat yang paling menonjol dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Muhammad bin Ja'far pernah bercerita, suatu ketika datang rombongan Nasrani Najran menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Abul Qasim, datangkanlah utusanmu ke negeri kami untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kami hadapi. Kami betul-betul ridha dan yakin terhadap kaum muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyanggupinya dan menjanjikan kepada mereka seraya berkata, "Esok hari, aku akan mengutus bersama kalian seorang yang benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya." Rasulullah menyebut amin atau terpercaya sampai diulanginya sebanyak 3 kali. Tak lama kemudian, berita pun tersebar di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhum, masing-masing ingin ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan. Sampai-sampai Umar radhiyallahu an mengungkapkan, "Aku benar-benar mengharap agar aku ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menduduki jabatan itu. Aku sengaja mengangkat kepalaku agar beliau sallallahu alaihi wasallam bisa melihatku dan mengutusku untuk menduduki jabatan yang diamanatkannya." Rasul masih tetap mencari seseorang sehingga beliau melihat Abu Ubaidah dan berkata, "Wahai Abu Ubaidah, pergilah engkau bersama-sama dengan penduduk Najran. Jalankan hukum-hukum dengan penuh kebenaran terhadap segala apa yang mereka perselisihkan." Pendengar yang budiman, awal keislaman Abu Ubaidah adalah atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Setelah dijelaskan tentang Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah pun berangkat bersama Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu anhum untuk bertemu dan mengikrarkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islamnya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an sadar betul bahwa seluruh apa yang dia miliki harus sepenuhnya diberikan untuk Islam, bukan setengah ataupun sebagiannya. Harta, tenaga dan raga beliau dipersembahkan untuk Islam. Kalau Islam meminta hartanya, maka akan dia segera infakan. Kalau tenaganya yang dibutuhkan, maka akan diberikan pula. Bahkan, kalaupun nyawa yang akan diminta, itu pun akan ia korbankan. Dia adalah seorang pemuda yang gagah berani, sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya dan sulit sekali untuk dikalahkan. Pendengar, tatkala Abu Ubaidah bin Al-Jarrah lagi berhadapan dengan musuh, pada peristiwa Perang Badar, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang lelaki yang mengasuhnya sejak kecil. Ayah kandungnya yang masih musyrik. Sebelumnya ia telah berusaha agar jangan sampai ketemu dengan ayahnya di tengah-tengah kancah peperangan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkannya untuk berhadapan dengan ayahnya dalam peperangan antara Hizbullah, tentara Allah, dan Hizbus Syaitan, yaitu tentara setan tersebut. Akhirnya, dengan keimanan yang menyala-nyala, terjadilah perlawanan antara sang anak dengan ayah, yang berakhir dengan gugurnya sang ayah kandung di depan matanya sendiri. Setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dalam firman-Nya yang terdapat di dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-22. "Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. sekalipun orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Selain itu pendengar, di saat peperangan Uhud sedang berkecamuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terjatuh sehingga gigi depannya retak, keningnya terluka dan dua mata rantai perisai tertancap pula di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ingin mencabutnya. Tetapi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an berkata, "Biarkan itu bagian saya." Kemudian Abu Ubaidah pun tahu kalau ini dicabut dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti kesakitan. Akhirnya ia mencoba mencabutnya dengan gigi depannya. Di saat mata rantai pertama tercabut, giginya masih utuh dan kuat. Namun, ketika mencabut mata rantai kedua, giginya pun ikut tercabut juga. Subhanallah. Inilah bukti cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika itu, Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Sebaik-baik gigi yang terputus itulah gigi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Pendengar yang budiman, bentuk pengorbanannya yang lain untuk Islam adalah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya dalam suatu peperangan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Para sahabat kala itu hanya dibekali sekarung kurma untuk 300 orang. Padahal perjalanan sungguh jauh dan melewati padang pasir yang luas dan juga tandus. Di tengah-tengah perjalanan, di saat tentara sudah mulai lapar, Abu Ubaidah radhiyallahu an membagi-bagikan makanan untuk satu orang satu genggam kurma. Namun di saat bekal sudah mulai habis, Abu Ubaidah membagi-baginya dengan satu kurma untuk satu orang. Kurma yang satu itulah diisap-isap airnya, sehingga menambah semangat para sahabat dalam melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, bekal pun habis. Badan para sahabat pun terasa letih, capek, dan lapar. Namun perjalanan masih jauh. Akhirnya, para sahabat memilih jalan dekat pantai dan tiba-tiba, di saat mereka betul-betul kelaparan, mereka mendapati ikan besar yang sudah mati. Mula-mula Abu Ubaidah radhiyallahu an melarang para sahabat untuk memakannya. Akan tetapi, karena keadaan sudah memaksa, akhirnya mereka pun memakannya. Setelah itu kembali melanjutkan perjalanan. Berdasarkan kejadian ini pula, dihalalkan untuk umat Islam setiap bangkai ikan dan juga belalang. Pendengar yang budiman, perjuangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an juga nampak pada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa kekhilafahannya, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. "Tunjukkan kepada saya cita-cita tertinggi kalian." Salah seorang dari mereka mengacungkan tangan dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sekiranya rumah ini penuh dengan emas, akan saya infakkan seluruhnya untuk jalan Allah." Umar radhiyallahu an pun mengulangi pertanyaannya, "Apa masih ada yang lebih baik dari itu?" Lantas, sahabat yang lain pun menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sekiranya rumah ini dipenuhi dengan intan, emas, dan permata, niscaya akan saya infakkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala." Umar bin Khattab radhiyallahu an kembali bertanya dengan lafaz yang sama. Mereka pun serentak menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kami tidak tahu lagi apa yang terbaik dari itu." Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian menjelaskan, "Cita-cita yang terbaik adalah seandainya ruangan ini Allah penuhi dengan pejuang muslim seperti Abu Ubaidah bin Jarrah yang jujur, adil, dan bijaksana." Bukan hanya itu pendengar, menjelang wafatnya pula, Khalifah Umar radhiyallahu an pernah berkata, "Kalau Abu Ubaidah masih hidup, maka aku akan menunjuknya sebagai khalifah penggantiku. Dan bila kelak Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang apa sebabnya, maka aku akan menjawabnya, aku memilih dia karena dia seorang pemegang amanat umat dan pemegang amanat Rasulullah." Demikianlah pendengar yang budiman, sosok kepribadian sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau radhiyallahu an di jannahnya kelak. Amin wallahu a'lam. 105 FM. This is the greatest. So, this my station.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, kita patut bangga karena Indonesia mempunyai banyak peninggalan budaya yang terkenal sampai ke luar negeri. Salah satunya adalah Candi Borobudur yang juga ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Candi Borobudur ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang ditemukan pada tahun 1814 dan diyakini merupakan peninggalan kerajaan dinasti Sailendra pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Karena bangunan Candi Borobudur yang sudah berumur tua, sehingga memerlukan perawatan yang lebih intensif dan hati-hati. Selain perawatan berkala, Candi Borobudur juga pernah mengalami beberapa kali pemugaran guna mencegah kerusakan pada bangunan candi. Nah, tepat hari ini, tanggal 10 Agustus pada tahun 1973, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Soeharto, meresmikan dimulainya pemugaran Candi Borobudur. Persiapan pemugaran Candi Borobudur ini memakan waktu selama 2 tahun. Kegiatan fisiknya berupa pembongkaran batu-batu candi dimulai pada tahun 1975. Insan edukasi, persiapan pemugaran Candi Borobudur dimulai pada tahun 1968. Pada saat itu, pemerintahan Republik Indonesia membentuk panitia nasional untuk membantu melaksanakan pemugaran Candi Borobudur. Pada tahun itu juga, UNESCO akan membantu pemugaran. Namun, pada tahun 1969, Presiden membubarkan panitia nasional dan membebankan tugasnya kepada Menteri Perhubungan. Kemudian pada tahun 1970, atas prakarsa UNESCO, diadakan diskusi panel di Yogyakarta untuk membahas rencana pemugaran candi. Kesepakatan yang diperoleh adalah membongkar dan kemudian memasang kembali batu-batu pada bagian rupa datu. Usaha pemugaran Candi Borobudur ini menggerakkan lebih dari 600 pekerja serta membutuhkan 1 juta buah batu. Bangunan candi yang dipugar adalah bangunan rupa datu, yaitu 4 tingkat dari bawah yang berbentuk bujur sangkar. Adapun kegiatan pemugaran Candi Borobudur ini memakan waktu 10 tahun. Pada tanggal 23 Februari tahun 1983, pemugaran Candi Borobudur dinyatakan selesai dan diresmikan oleh Presiden Soeharto yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Insan edukasi, menurut Profesor Sukmono, Candi Borobudur mempunyai nilai lain dari sekedar sebagai objek wisata, yaitu sebagai benteng pertahanan budaya kita. Seperti halnya peninggalan purbakala lainnya, Candi Borobudur menjadi penegak kepribadian bangsa kita. Candi merupakan bukti nyata dari prasasti nenek moyang. Kita sebagai generasi penerus bangsa saat ini mempunyai kewajiban untuk menjaga segala bentuk peninggalan nenek moyang. Kita harus memperkenalkannya kepada generasi yang akan datang, sehingga para generasi muda tidak akan kehilangan jati dirinya.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini hanya di Radio Edukasi.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Radio station in Padang Sidimpuan. 105 Rau FM.

0: Begitu seorang bayi lahir, ujung telinganya diberi anting-anting gelang atau manik-manik. Setiap tahun, jumlah gelang atau manik-manik yang menempel di telinga ditambah satu.
1: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul tradisi telinga panjang.

0: Sari bersama pamannya sedang menyaksikan pertunjukan kesenian Dayak di Desa Wisata Pampang, Kalimantan Timur. Sari terkesima melihat telinga seorang nenek yang duduk di singgasana panjangnya hingga di atas dada.
1: Paman, paman, telinga nenek itu panjang sekali ya. Apakah itu yang disebut tradisi telinga panjang?
2: Betul, Sari. Dan tradisi telinga panjang ini termasuk tradisi nenek moyang yang langka di dunia. Dan kini hampir punah. Pada masyarakat suku Dayak, hanya orang-orang yang berumur di atas 60 tahun yang masih mempertahankan tradisi ini.
1: Sebenarnya, untuk apa sih, Paman? Telinga dipanjangkan seperti itu memang nggak sakit?
2: Tentu saja sakit. Justru suku Dayak melakukan hal ini untuk melatih kesabaran. Bayangkan, betapa beratnya anting-anting gelang yang tergantung di telinga. Karena dipakai setiap hari, kesabaran menahan penderitaan jadi terlatih.
1: Oh, begitu, Paman.
2: Selain itu, tradisi telinga panjang juga bisa digunakan sebagai penunjuk umur seseorang, loh.
1: Kok bisa?
2: Iya. Begitu seorang bayi lahir, ujung telinganya diberi anting-anting gelang atau manik-manik. Setiap tahun, jumlah gelang atau manik-manik yang menempel di telinga ditambah satu. Berarti, makin bertambah gelang seseorang, semakin bertambah pula umurnya.
1: Wah, kalau ingin mengetahui umur seseorang, kita tinggal menghitung jumlah gelang yang menempel di telinganya ya, Paman. Jika jumlahnya 60, maka usianya pasti 60 tahun.
2: Pintar.
1: Oh, jadi begitu ya. Cerita mengenai tradisi telinga panjang. Oh iya, Paman. Boleh nggak Sari foto bareng dengan nenek bertelinga panjang itu?
2: Oh, tentu saja boleh. Tapi setelah permainan musik tradisional ini selesai. Nanti kita foto-foto bersama mereka.
1: Hore, Sari bisa pamer ke ayah ibu di Jogja nanti.
0: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rao, siapa sih yang nggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan A.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Senin 10 Agustus 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman BMKG, pada Senin 10 Agustus 2026 mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan hari ini. Sementara itu beberapa wilayah lain diperkirakan berawan. Wilayah-wilayah yang diperkirakan berawan diantaranya seperti Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Kota Medan, dan Binjai. Berikut perakiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Tapanuli Tengah hujan ringan, Tapanuli Utara hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias hujan ringan, Langkat hujan ringan, Karo hujan ringan, Deli Serdang hujan ringan, Semalungun hujan ringan, Asahan hujan ringan, Labuhan Batu hujan ringan, Dairi hujan ringan, Toba hujan ringan, Mandailing Natal hujan ringan, Nias Selatan hujan ringan, Pakpak Barat hujan ringan, Humbang Hasundutan hujan ringan, Samosir hujan ringan, Serdang Bedagai hujan ringan, Batubara hujan ringan, Padang Lawas Utara berawan, Padang Lawas berawan, Labuhan Batu Selatan hujan ringan, Labuhan Batu Utara hujan ringan, Nias Utara hujan ringan, Nias Barat hujan ringan, Kota Medan berawan, Kota Pematang Siantar hujan ringan, Kota Sibolga hujan ringan, Kota Tanjung Balai hujan ringan, Kota Binjai berawan, Kota Tebing Tinggi hujan ringan, Kota Padang Sidimpuan hujan ringan, dan Kota Gunung Sitoli hujan ringan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunwow.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: systems are offline.
1: 105 FM.
2: Wow.
3: Life's a day.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di buruta, neget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 105 FM. Pak RT, ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, bareng lagi, bareng lihat tentunya ya di pagi hari ini hingga nanti siang hari tentunya ya. Di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita sudah masuk ke program request pagi bersama Rawa FM dan pastinya bareng lihat tentunya ya. Dan untuk lagu yang direquest di pagi hari ini seperti biasa hanya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara saja ke nomor 0822 9999 6105 dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS. Ini kita bacakan dulu satu dari via chat, WhatsApp. Assalamualaikum kak, katanya. Waalaikumsalam. Ada Budi dari Samora ya, mau request lagu yang judulnya Hidup Segan Mati Tak Mau dari Gamawan. Titip salam untuk Nasti Paralon, Nasru Bolang Baling, Panek Keramik, Iwan Kaki Lima dan semangat bekerja. Makasih kak, aduh. Siap ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via telepon, kita sapa dari via telepon dulu ya. Halo, request pagi bersama Revan.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali Bang David. Kabarnya gimana pagi hari ini?
1: Sehat kalau kamu lihat.
0: Alhamdulillah sehat, Bang. Yap. Pagi hari ini mau request lagu apa ini, Bang?
1: Ada dari Raffi Ahmad dan Nakita.
0: Boleh, Bang. Boleh judulnya yang mana ini?
1: Yang ada situ apa aja?
0: Bentar, Bang. Bentar ya. Ada Ku Jatuh Cinta Masih, Kita Kan Bertahan, Bukan Pujangga, Kamulah Takdirku, Jangan Bilang Tidak. Coba ini Bang ya.
1: Itu aja.
0: Iya Bang. Ini mau
1: yang Kamulah Takdirku.
0: Oke, lagunya mau salam-salam lagi Bang?
1: Kirim salam buat keluarga besar Abang Tapi.
0: Okay.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semua pendengar dan penyiar setia Raw FM. Terima kasih ya.
0: Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
1: Oke.
0: Dari Bang Raffi, penelpon perdana kita di pagi hari ini ya. Minta diputarkan lagu Kamulah Takdir. Takdirku, aduh, udah keselok ya. Dari via telepon lagi kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Pagi juga Raw request.
0: Pagi kembali Bang. Waalaikumsalam Bang. Kabarnya gimana ini?
2: Kabar baik, kabar sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini mau request lagu apa ini Bang?
2: Lagu apalah dari Wali.
0: Wali boleh, judulnya yang mana ini Bang?
2: Jamin Rasaku ada.
0: Yakin Rasaku?
2: Jamin Rasaku.
0: Jamin Rasaku dari Wali. Oke Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi Bang?
2: Buat dia, selamat tugas. Okay. Dan buat semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya.
2: Terima kasih dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari mana ini? Dari sana ke sini ya. Dari via telepon lagi ya, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revem.
3: Halo, request pagi bersama Revem. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan diriku di sini.
3: Siapa dirimu?
0: Diriku adalah Lia, Bang. Aduh.
3: Bukan Lia kayaknya.
0: Siapa ini? Princess. Sana. Princess ini, Bang. Princess.
3: Susana.
0: Siapa?
3: Susana.
0: Susana. Astagfirullahaladzim, Bang. Yang gue darah aja. Aduh. Bang Noah, gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk ya. Kita udah mau merdeka loh, Bang. Kabar baiknya kapan ini?
3: Lia aja udah ganti nama Susana gara-gara ganti suaranya.
0: Karena Lia masih kurang fit, Bang. Doain dong biar sehat.
3: Berarti belum sehat itu.
0: Belum sehat. Makanya didoain, Bang. Oke, Bang, mau request lagu apa ini?
3: Ini lagunya untuk Lia aja lah.
0: Aduh, judulnya yang mana ini?
3: Selimut Putih dari Fadli.
0: Selimut Putih dari Fadli. Oke deh.
3: Biar husuk sholatnya.
0: Masya Allah. Oke deh Bang, siap. Aku dengarkan sampai habis nanti. Salam-salam tadi buat Lia aja Bang ya lagunya.
3: Ya, salamnya buat Lia aja lah.
0: Oke okay gitu. Deh.
3: Terima kasih.
0: Siap, ditunggu lagunya Bang.
3: Yo ai
0: dari Bang Noah tadi ya. Kita lanjut lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raya Fem.
4: Podcast pagi bersama Raw FM.
0: Pagi kembali dengan siapa ini?
4: Mama Ali di Perumnas.
0: Oke, mamaku, kabarnya gimana pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, seperti cuaca terang benderang.
0: Betul sekali. Oke, mamaku, pagi hari ini mau request lagu apa ini?
4: Lagu Ali dong, Cari Jodoh.
0: Cari Jodoh, aduh. Mau dicariin jodoh mah.
4: Ya,
0: lagu naik. Mau salam-salam lagi, Mama?
4: Buat pendengar setia Raw FM aja.
0: Okay,
4: makasih sama ya, Mama.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, okay, Cari Jodoh ya. Ini buat Ria aja deh, Cari Jodohnya. Dari via telepon kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raw FM.
5: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang
5: apa
0: Ricardo.
5: Kabar, Uktilia?
0: Alhamdulillah baik sih, Bang, baik.
5: Tapi kayaknya suaranya masih setengah-setengah gitu.
0: Masih bendeng ya. Tapi diiyain aja, Bang, biar sehat ya.
5: Amin.
0: Amin.
5: Saya doakan deh, biar cepat sehat.
0: Amin. Sejaknya. Mau request lagu apa ini, Bang?
5: Lagu apa ya? Apalah Lia, pilihkan dulu lagunya sama aku.
0: Waduh, kok Lia ya? Apa ini ya? Pop Indo atau Pop Manca nih, Bang?
5: Hah?
0: Pop Indo atau Pop Manca?
5: Indo aja.
0: Indo, boleh. Tapi Lia juga bingung, Bang, mau yang mana ini?
5: Ya udah, kalau enggak apa aja. Kau pikir kaulah segalanya.
0: Kau pikir kaulah segalanya dari siapa nih, Bang?
5: Dari Edan.
0: Edan, ya oke, lagunya ready. Mau siap-siap, mau siap-siap lagi. Mau dikirim-kirim salam lagi, Bang.
5: Mau ngapain?
0: Gak tahu.
5: Siap-siap mau ngelompat.
0: Mau salam-salam lagi, Bang.
5: Salam-salamnya buat Lia aja, mudah-mudahan cepat sehat.
0: Amin.
5: Syafiqallah wa barakallah fiki. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih untuk doanya. Siapa lagi dari via telepon ini? Halo, request pagi bersama Raw FM.
6: Request pagi bersama Raw FM.
0: Pagi kembali, Bang. Waduh, buru-buru sekali ini ya. Bang Toy mau request lagu apa ini?
6: Biarkan cintamu berlalu dari Nike Ardila.
0: Biarkan cintamu berlalu dari Nike Ardila. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
6: Salam-salamnya buat Mang Berita, penyiar utama,
0: okay.
6: Buat Kak Penyiar lah. Itu aja lah.
0: Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut dari via chat WhatsApp lagi ya. Kita bacakan semua dari via chat WhatsApp. Ada dari Bang Syahadan Lubis alias Bayu Lubis di Binsofon, request lagu Widuri. Salam-salamnya untuk Bapak Bayjuntab di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Pijor Calling, Ayah Jafran Asrul Pangkabean di Pusat Kota Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Pencahit Natama Bin Tucu, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, Bang, siap, ditunggu lagunya. Lanjut, satu lagi dari VC atau WhatsApp ya, ada Opung Iqbal, request lagu Pergilah Kasih. Di salam-salam seperti biasa ya. Ini dari Opung Iqbal tadi ya. Oke, satu lagi dari via chat WhatsApp. Ini dari Bang Wijaya ya. Mau request lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita dari Bro Rimarantika. Halo adik manis yang lagi bertugas di studio Raw. Aduh. Oke, Bang, ini tahu aja ya Lia kalau manis ini. Oke, Bang Wijaya, siap, ditunggu lagunya ya. Kita lanjut lagi ke lagu dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu Pop Indonesia dan juga Pop Mancanegara. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
7: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele?
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Waas memanfaatkan program Sapa Warga untuk menyerap berbagai aspirasi dan keluhan dari lapisan masyarakat. Beliau yang didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah menyebutkan kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat berkontribusi dalam pembangunan. Beliau mengatakan kegiatan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog dengan pemerintah terkait persoalan yang dialami di tengah kehidupan bermasyarakat. Wali Kota Medan dalam kesempatan itu menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan infrastruktur, kesehatan, keamanan, serta mitigasi bencana banjir. Terkait mitigasi bencana banjir, beliau mengatakan pemerintah kota setempat akan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait. Terkait infrastruktur dan fasilitas umum, beliau menginstruksikan dinas terkait untuk mengecek serta menindaklanjuti persoalan tersebut. Beliau berharap hadirnya kegiatan itu persoalan di lapangan tersebut pembangunan daerah dapat berjalan dengan semestinya. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Antara Sumut. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105.5 FM.
1: This is the greatest.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
4: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5 FM.

0: We're offline.
1: 105 FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor. We're your DJ.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Tata di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, apa kabar di sore hari ini? Semoga selalu tetap semangat ya, tetap ceria dan tentunya selalu dalam suasana hati yang menyenangkan. Ya rekan Rau, seperti biasa di sore hari ini kita dalam program Request Sore bersama RFM, program spesial buat rekan Rau yang ingin request lagu kesayangan dari dangdut ya. Ini kita di sore hari khusus dangdut ini. Dan buat rekan Rau yang ingin request lagu kesayangannya di sore hari ini, langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822 9999 6105, bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon dan tentunya SMS. Ya rekan Rau, ini sudah Tata lihat dulu yang bergabung ya dari via telepon, siapakah yang perdana yang akan menghubungi Tata ini. Oke, ini sudah bergabung dari Bang Riko ya di Kota Sibolga. Mungkin kita sapa-sapa dulu ini Bang Riko ini. Halo Rika, sore bersama RFM. Halo, selamat sore juga. Selamat sore juga Bang Riko. Gimana kabarnya Bang?
1: Riko di Kota Sibolga. Bagaimana cuaca di Kota Sidimpuan?
0: Cuaca di Kota Barang Sidimpuan mendung-mendung Bang.
1: Oh, kalau di Kota Sibolga udah deras sekali hujan di Kota Sibolga. Wah, ya, hati-hati aja lah,
0: kumpul
1: semuanya ya,
0: iya,
1: yang ada di Kota Sibolga. Yang kita cek ke kode lagi, salam kompeng di pelajar. Kita kalau semua salam kompeng di WA lagi di Facebook ya, salam kompak. Buatnya kakak, selamat tugas sampai tuntas. Lagunya,
0: apa ini,
1: lagu dangdut ini kan?
0: Iya Bang.
1: Dari Rita Sigaretto ya.
0: Yang judulnya?
1: Sasaran Emosi.
0: Sasaran Emosi. Oke, ada Bang lagunya. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Iya, lagunya dimingkis banyak semula pokoknya. Buatnya kakak, selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Makasih banyak kak ya.
0: Oke Bang, selamat sore juga buat Bang Riko di Kota Sibolga. Ditunggu lagunya buat Bang Riko ya, nanti Tata putarkan lagunya. Oke, next lagi Tata lihat lagi ini dari via chat WhatsApp mungkin dulu ya. Oke, langsung saja Tata bacakan ini, sudah bergabung tanpa nama, ingin rekas lagu dangdut yang judulnya Mimpi Manis dari Dewi Persik, dan kirim salamnya buat pendengar aja di sore hari ini. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya. Dan next lagi Tata bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp kembali. Ini dari Kak Nata, ingin rekas lagu yang judulnya Terong Dicabein, dan kirim salamnya buat Tata aja. Oke, siap Kak, ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya. Dan next lagi Tata bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp. Ini tanpa nama, dengan ujung nomor 3321, ingin rekas lagu yang judulnya Cinta 24 jam, dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya. Ya mungkin rekan Rau, kita kembali ke lagu dulu ya. Ini lagu perdananya tadi dari Bang Riko, Sasaran Emosi. Jadi buat rekan Rau yang ingin request lagu dangdut di sore hari ini, boleh banget langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822 9999 6105. Tata akan menunggu di sini hingga mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket mar bagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Dan Chujin siga.
4: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati!

0: 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat untuk kita di dunia, terlebih di akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan tema kita, yaitu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bukti kesempurnaan Islam, yaitu seseorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala apabila jatuh ke dalam maksiat, karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ampunan yang sangat luas. Di samping itu, kita pun tidak boleh merasa aman jika berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai hal ini, seorang ulama salafus salih pernah berkata, sesungguhnya bersabar dalam kebenaran itu berat, namun indah akibatnya. Dan jatuh ke dalam kebatilan, kemungkaran itu ringan, namun buruk akibatnya. Ketahuilah, bersabar dalam meninggalkan dosa itu lebih ringan daripada berusaha bertaubat. Dan setan pun tak akan berhenti menggoda manusia untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia sibuk dalam ketaatan, maka ia menipunya dengan berkata, sesungguhnya engkau banyak beramal, dosa-dosamu telah diampuni, hingga orang tersebut tertipu. Kemudian ia meremehkan dosa, setelah itu ia mengamalkan dosa-dosa. Ketika manusia tersebut jatuh ke dalam dosa, maka setan berkata, sesungguhnya dosa-dosamu sangat banyak dan sangat membinasakan, tiada harapan bagimu. Dan orang tersebut pun putus harapan, mengira mustahil bagi dirinya mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya ia tidak bertaubat, bahkan terus berada dalam jurang kebinasaan. Maka hendaknya jika kita berada dalam ketaatan, tidak tertipu dengan ketaatan yang kita lakukan dan tidak meremehkan dosa. Hal ini karena Allah subhanahu wa ta'ala maha keras azabnya. Dan dikarenakan kita pun tidak tahu masa depan kita, apakah kita akan mati dalam kebaikan atau mati dalam keburukan, dan akankah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bertaubat untuk kita? Maka hendaknya jika kita terjatuh ke dalam maksiat, maka segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penerima taubat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahkan dosa kufur dan syirik pun akan diampunkannya jika kita jujur dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah s.a.w. bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-74, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada

0: kepadanya,
1: padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang berbuat dosa sebesar apapun dosa itu agar segera memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dosa-dosa semuanya jika kita benar-benar jujur dalam bertaubat kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, jika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, maka Dia akan membukakan baginya pintu-pintu taubat, penyesalan, rasa bersalah, hina, membutuhkan, meminta pertolongan kepadanya, keinginan kembali kepadanya, rendah diri, berdoa, dan mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan amal kebaikan. Dosa itu menjadi sebab turun rahmatnya hingga musuh Allah Subhanahu wa taala berkata, andai aku meninggalkannya dan tidak melakukannya. Pendengar yang budiman, maka ketika diri kita terjatuh ke dalam maksiat, maka janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah. Bertaubatlah kepadanya dengan benar, karena Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni orang-orang yang bertaubat dengan jujur. Di antara orang yang putus asa terhadap rahmatnya, yaitu ia merasa bahwa dosa-dosa yang sangat banyak dan sangat besar sepertinya sulit baginya untuk mendapatkan pengampunan Allah. Hal ini tidaklah benar, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi penerima taubat kepada hamba-hambanya. Jangan pula kita berkata, temanku yang masih muslim ini kayaknya ahli neraka dan Allah tidak akan mengampuninya. Ini perkataan yang berbahaya. Dari mana kita tahu bahwa dia ahli neraka? Dari mana kita tahu bahwa Allah tidak mengampuninya? Apakah kita mendapatkan wahyu dari Allah yang mengabarkan demikian? Memang benar perbuatannya tersebut diancam dengan neraka. Tapi apakah hal ini pasti berlaku pada setiap orang? Tentunya tidak demikian. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya sebelum ia wafat, sehingga ia bertaubat dan ia mati dalam keadaan seluruh dosanya terampuni. Dan inilah yang seharusnya tertanam dalam diri kita terhadap saudara kita, sehingga kita terus berusaha mengingatkannya dan menasihatinya serta tidak berputus asa. Kalaupun seseorang wafat dalam keadaan tidak bertaubat, bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dikisahkan dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah bahwa dahulu ada dua orang dari Bani Israel, yang satunya solih, yang satunya suka maksiat. Si solih ini senantiasa menasihati si tukang maksiat. Terus demikian, tapi ia tidak melihat adanya perubahan dari temannya ini. Dan dengan marah ia berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Maka ketika di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka berdua dan berfirman, siapakah yang bersumpah atas namaku agar aku tidak mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuninya dan menghapus semua pahala amalmu. Maka berhati-hatilah, jangan sampai banyaknya maksiat yang kita perbuat menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai pula rasa takut kita terhadap azabnya menjadikan kita putus asa akan rahmatnya. Jangan pula rasa harap kita terhadap rahmatnya menjadikan kita malah merasa aman dari azabnya. Akan tetapi takutlah akan azabnya dan jangan putus asa dari rahmatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 147, katakanlah, Rabbmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga tidak berputus asa dengan rahmatnya dan takut kepada azabnya. Amin. Wallahu a'lam.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih." Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'.
4: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
5: Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alayhi wizruha وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
4: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
0: Peliharalah semua salat dan salat usta, dan laksanakan salat karena Allah dengan khusyuk.

Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah. Sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
0: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.
1: Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun.
0: Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: مَنْ

0: الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Alam.

Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah? Sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

kisah inspiratif sahabat.

0: menjenguk Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar berbicara soal pencalonan itu kepada Umar. Tetapi Al-Faruq menjawab agar amanah itu diberikan kepada orang lain dari kalangan sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Umar, mereka semua berhak menjadi khalifah. Kemudian dia berkata, "Wahai khalifah, aku tidak butuh jabatan." Ash-Shiddiq menjawab, "Tetapi jabatan membutuhkanmu." Abu Bakar tetap merayu dan terus mendorong pencalonan Umar guna memelihara keutuhan umat agar tidak tercerai-berai di tengah jalan. Dia yakin bahwa Umar akan menjadi seorang pemimpin yang kuat, bisa dipercaya, dan tidak takut siapapun. Setelah kedatangan Umar, para sahabat pun mulai berdatangan menjenguk Abu Bakar. Umar merasa berat dengan apa yang ditawarkan oleh Abu Bakar. Dia ingin sedikit menghibur diri agar tidak terlalu tegang dengan obrolan ringan sambil tersenyum riang. Umar berkata kepada sahabat yang menjenguk Abu Bakar, "Pernah suatu kali Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Aku pun janji pada diri sendiri untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Walau aku sadar bahwa aku tidak pernah sekalipun bisa mengalahkannya. Untuk itulah aku memberikan separuh hartaku sebagai sedekah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadaku, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu di rumah, wahai Umar?" Aku menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka separuhnya, ya Rasulullah." Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keperluan keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku hanya meninggalkan untuk mereka keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya." Mendengar jawaban itu, aku berjanji, demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan menyaingi Abu Bakar lagi. Para sahabat tertawa mendengar cerita itu. Abu Bakar juga ikut tertawa serta tampak gembira. Bahkan sebagian sahabat menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menolak sedekah seluruh harta Abu Bakar. Anehnya ketika itu Abu Bakar malah menangis sedih sambil berkata, "Bukankah aku dan hartaku sudah aku serahkan kepadamu, wahai Rasulullah?" Kemanakah hari-hari yang indah dan manis itu? Semua berlomba-lomba demi kebaikan, berderma dan saling berbagi. Salah seorang sahabat dari yang menjenguk Abu Bakar berkata, "Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada orang yang bersedekah terang-terangan dan ada pula yang bersembunyi, turun ayat,
1: 'Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.'"
0: Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 271. Satu persatu, penjenguk kemudian meninggalkan tempat Abu Bakar, pulang ke rumah masing-masing kecuali Umar. Abu Bakar berkata kepadanya, "Jangan ceritakan apa yang aku katakan kepadamu dan keperluanku memanggilmu kepada siapapun." Lalu Umar pulang dengan lega.
2: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
3: Rasil untuk Islam yang satu.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
5: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Wali Kota Padang Sidimpuan Haji Letnan Dali Munte yang diwakili Asisten 1 Iswan Nagabe Lubis melepas 45 anggota kontingen Pramuka Kuarca Padang Sidimpuan untuk mengikuti Jambore Nasional 12 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan berlangsung di Pendopo Kantor Wali Kota Padang Sidimpuan pada Minggu 9 Agustus 2020.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Sian dia doh kele, songon na belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sikele dah.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Password Wiwi-nya apa ya?
5: Password Wiwi.
6: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
7: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
6: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
7: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
6: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
8: 105 FM. This is the greatest.
9: So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan janganlah engkau memandang orang yang berada di atasmu untuk perihal duniawi. Yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawm al-qiyamah."
0: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

Pernah suatu hari Umar melihat sesuatu yang membuatnya marah. Dan dia berkata seraya menasehati orang-orang, "Tampakkan kepadaku keindahan budi pekerti kalian. Allah lebih tahu akan rahasia hati. Siapa yang mengaku hatinya baik, kami tidak membenarkannya. Siapa yang menampakkan budi baik secara terang-terangan, kami menganggapnya baik. Ketahuilah bahwa sebagian kekikiran itu cabang dari kemunafikan. Siapa yang dilindungi dari kekikiran dirinya, merekalah orang-orang yang beruntung. Wahai manusia, hiasilah tempat kalian kembali. Perbaikilah urusan kalian. Takutlah kepada Allah Tuhan kalian. Jangan kalian memakaikan kabati kepada istri-istri kalian. Walaupun tidak tembus, pakaian itu menampakkan tubuhnya. Wahai saudara-saudara sekalian, sungguh aku ingin menyelamatkan rezeki bukan untukku dan bukan atasanku. Maksudnya, rezeki tersebut bukan hak Umar dan bukan kewajibannya. Sungguh aku berharap berbuat yang benar jika aku memberi kemakmuran kepada kalian, sedikit atau banyak. Jika Allah berkehendak, tidak menyiksakan bagi orang Islam walaupun di dalam rumahnya kecuali cuma sedikit bagian dari harta Allah. Dia tidak perlu membuat dirinya lelah dan tidak perlu bersusah payah untuk mengambilnya pada suatu hari. Perbaikilah harta-harta yang telah Allah limpahkan kepada kalian. Sedikit harta yang didapat dengan cara yang lembut lebih baik daripada banyak dengan kekerasan."

Umar mendapati sebagian orang membuat majelis tertentu, mengumpulkan orang terdekat dan menjauhi orang lain. Lantas dia menasehati orang-orang untuk tidak melakukan itu, tetapi mereka tetap saja tidak mau. Al-Faruq pun terus mengulang nasihatnya sampai dia sendiri merasa bosan dan mereka juga bosan. Lalu dia berdiri menyampaikan pidatonya. Wahai saudara-saudara, aku mendengar bahwa kalian membuat majelis-majelis dan tidak ada dua orang duduk bersamaan kecuali dikatakan, siapa temannya si Fulan? Siapa kawannya si Fulan? Siapa mereka sampai mereka pulang dari majelis itu? Aku terbayang orang-orang setelah kalian akan berkata, ini pendapat si Fulan, ini pendapat si itu. Mereka mengotak-ngotakkan umat Islam menjadi banyak. Jadi, lapangkan majelis kalian dengan sesama kalian. Duduklah bersama, karena hal itu akan lebih memberkahi dan memperkekal cinta kalian dan lebih membuat kalian segan. Ya Allah, mereka bosan kepadaku dan aku bosan kepada mereka. Mereka sensitif kepadaku dan aku juga sensitif. Genggamlah nasibku. Sampai di sini, Umar merasa sesak melihat banyaknya aib dan cacat yang masih terus berlanjut. Umar melihat kesombongan sebagian orang terhadap penduduk negeri yang ditaklukkan oleh orang-orang Arab, yaitu para mawali. Padahal sebagian mawali ada yang masuk Islam, pandai berbahasa Arab, beriman, beramal soleh, dan memiliki pengetahuan yang banyak tentang agama. Sementara orang Arab, khususnya suku Quraisy, hanya mengandalkan kekerabatannya dengan Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Lantas Umar pun menasihati mereka. Demi Allah, jika ada orang ajam atau non-Arab datang membawa banyak amal, dan kita datang tanpa amal, mereka lebih pantas dinisbatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kita di hari kiamat nanti. Janganlah seseorang memandang pada kekerabatan. Hendaklah dia beramal demi mengharap apa yang ada di sisi Allah, karena orang yang sedikit amalnya tidak

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Kebutuhan dasar manusia antara lain adalah pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, muncul berbagai bidang pekerjaan dan profesi guna memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Banyak lapangan kerja untuk penyediaan pangan, mulai petani, peternak, dan sebagainya. Begitu juga pemenuhan kebutuhan sandang, industri kain, pengusaha konveksi, termasuk desainer atau perancang busana. Pada tingkatan tertentu, tingkat internasional apalagi, seorang desainer dihargai sangat tinggi, apalagi jika ia kemudian mampu mendesain busana orang terkenal, pejabat negara, dan bintang film misalnya. Untuk sebuah gaun atau baju, bisa sampai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah.
2: Setiap tahun saya pameran ke Eropa, di depan saya memang Malaysia. Dan mereka juga memamerkan batik, tapi batik mereka tidak sama sebetulnya sama batik kita. Dari situ kebanggaan kita, karena orang tuh mau lihat batik kita, saya bikin promosi saya dengan saya ajarin batik. Apa yang antri itu banyak, yang di Malaysia nggak ada kok orang lihat. Karena mereka sistemnya kayak colet, bukan colet itu pakai kayak kuas. Dia 1 jam bisa bikin batik 4-5 kali. Kita satu batik ini, saya jelaskan bahwa saya membatik ini satu kain ini 2 bulan, 1,5 bulan.
1: Itulah pengalaman Ibu Khalid Bambang, tokoh kita kali ini. Desainer Yogyakarta yang lebih menyukai bahan desain kain batik dan terus berjuang mempromosikan batik Indonesia di manca negara. Insan edukasi, Ibu Khalid Bambang lahir di Klaten tanggal 15 Juli tahun 1957, merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil di jajaran Pemda Klaten. Sedangkan ibunya adalah pedagang batik dan lurik. Pendidikan dasar dan SMP Bu Khalid diselesaikan di Klaten. Saat menginjak SMA, sekolah di Jogja. Kos di rumah salah satu familinya. Tingkat pendidikan tinggi ditempuh di AKUB atau Akademi Keuangan dan Bank Yogyakarta karena cita-cita Ibu Khalid sejak kecil ingin bekerja di sebuah bank. Namun, belum sampai selesai kuliah, Bu Khalid kemudian menikah dengan Pak Bambang, yakni teman dari teman kosnya. Meski telah berkeluarga, kuliah tetap dapat diselesaikan.
2: Saya mulai merintis, saya belajar desain tahun 86 ya. Setiap saya bikin baju tuh ya, saya dari kuliah, saya tuh sudah dandan, seneng dandan dan ini. Jadi, tapi begitu saya selalu buat kepada orang tuh selalu nggak pernah merasa puas, tidak sama dengan bayangan saya.
1: Dari pengalaman itulah, timbul keinginan Ibu Khalid Bambang untuk bisa mendesain sendiri dan menjahit sendiri pakaiannya. Lalu secara formal belajar desain di Susan Budiharjo, meskipun secara basic sudah diperoleh dari ibunya yang seorang pedagang batik. Setelah belajar desain, Ibu Khalid memulai usahanya.
2: Modal awal ini saya sudah mulai itu cuma pakai mesin jahit 2. Dari situ saya bikin desain. Ini pertama keluarga saya, kakak-kakak saya suruh bikinkan baju ya. Terus dari itu terus ada teman tak bikinkan lah dari itu, dan mereka senang, katanya teman-temannya kok bagus jahitnya, di mana buatnya, di mana.
1: Dari situlah timbul rasa kepercayaan diri itu bahwa memang ada bakat dan peluang usaha yang bisa dikembangkan. Dan karena sejak kecil Ibu Khalid telah mengenal batik dari ibunya, Ibu Khalid pun memulai desainnya dengan bahan batik.
2: karena saya melihat ibu saya membuat batik itu ya hanya begitu-begitu, saya sudah bosan melihat batik-batik yang setiap saat saya lihat yang selama ini ada ya. Jadi dari situ saya juga kepikiran kalau aku bisa menggambar bikin batik yang lain dari yang sudah ada itu mungkin saya lebih senang lagi. Jadi tetap aja di bidang batik ini ya, tapi saya kembangkan dengan desain saya.
0: This is the greatest. So, this is my face.

0: Insan edukasi, pengetahuan tentang batik yang diperoleh di masa kecil punya peran penting dalam dunia rancang-merancang busana yang ditekuni Ibu Khalid. Jenis bahan, corak, dan tekstur yang sudah diakrapi saat Ibu Khalid harus membantu ibunya berdagang di kota kelahirannya, Klaten.
1: Anak-anak dibiasakan untuk membantu kerja ibu saya, ya. Jadi diberi pengertian dia untuk mencintai pekerjaan ibu saya sebagai pedagang batik. Pulang sekolah kita membantu ibu, ya, waktu itu untuk membantu itu dalam arti pekerjaan di sini, ya, pekerjaan untuk berdagangnya, ya, untuk ini, ya. Tapi untuk dagang itu mungkin diberi pengertian supaya nanti untuk bekal. Kan ibu saya juga waktu itu membuat lurik, menenun, punya mesin tenun di Pedan sana. Jadi itu anak-anak sudah mulai diajak untuk melihat, menggeluti, melihat caranya kerja, kita membuat tenun, ya, batik. Jadi itu ditanamkan untuk anak-anaknya, ya.
0: Pemahaman tentang dunia batik itu kini banyak membantu Ibu Khalid dalam mengembangkan karyanya. Bahkan, Ibu Khalid tidak hanya membuat desain dari bahan batik, tapi juga bahan batiknya.
1: Sebetulnya basic saya kan desainer, desain baju dengan segala macam model, mau laki mau perempuan, ya, desainer. Tapi di sini saya desainer tuh, saya belum merasa saya sebagai desainer kalau saya juga tidak menciptakan tekstilnya. Jadi saya masih ada kekurangan, masih saya. Kalaupun hanya saya mendesain, saya beli baju, beli kain di toko, itu banyak orang bisa, ya. Ya kayak penjahit juga bisa kan, dia lihat gambar, dia beli kain, terus dia jahit, ya. Tapi saya harus juga punya spesifikasi, saya harus bisa bikin desain tekstilnya. Ya, jadi tekstil itu, jadi benar-benar pure saya dari tekstil mendesain. Dari tekstil saya desain untuk busana, ya, gitu, sampai aksesorisnya. Saya sekarang dominasi batik, tapi itu bisa saya desain dengan kombinasi bahan-bahan yang ada, ya. Jadi mungkin saya combine dengan brokat, dengan apa, jadi bisa saya combine. Tapi basicnya tekstil saya ada dari batik, ya, saya memang ke etnik, ya.
0: Dalam dunia rancang-merancang busana, memang spesifikasi seorang desainer sangat penting. Artinya, desainer yang mengkhususkan diri pada karya tertentu akan lebih mudah dikenal daripada yang mendesain segala macam busana plus segala macam bahan. Maka, sejak pertama kali terjun di dunia desain busana, Ibu Khalid tak pernah berubah. Tetap mendesain busana dengan bahan tekstil batik, dan bahan batik itu sendiri telah didesain sendiri oleh Ibu Khalid. Dan untuk keperluan pameran atau pementasan, desain karya Ibu Khalid dilengkapi dengan aksesoris lokal dan etnik. Dan ini memang menjadi daya tarik tersendiri di pasar dunia.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh. Agnes Monica, penyanyi remaja yang mencoba go internasional, begitu juga Ibu Khalid yang go internasional dengan desain busana dan desain batiknya.
1: Saya bertekun dengan karya saya ini, saya pameran. Pameran saya keliling ke Eropa tiap tahun ya, saya keliling ke Eropa. Jadi saya keliling dari tahun 2003 ya. Tiap tahun saya ke pameran ke Eropa, ke Jepang ya. Tapi justru penghargaan itu akhirnya datang juga dari orang-orang yang punya kompeten di Indonesia. Jadi para pejabat-pejabat itu sudah tahu dengan memakai batik saya. Itu dari mulut ke mulut aja. Padahal saya tidak pernah sama sekali saya pameran di Indonesia. Iya.
0: Alasan Ibu Khalid untuk tidak mengadakan pameran di Indonesia, apalagi di Jogja, cukup beralasan. Di Jogja, sudah cukup banyak yang bergerak pada bidang yang sama, sehingga Ibu Khalid justru memilih pasar Eropa. Selain marketnya bagus, sekaligus untuk memperkenalkan batik Indonesia yang memang spesifik. Keunikan batik Indonesia itu diakui di mancanegara meskipun pernah diklaim patennya oleh negara lain, yaitu Malaysia.
1: Setiap tahun kita pameran ke Eropa, ada sekarang pertanyaan sekarang kadang-kadang ini dari Malaysia ya. Oh, saya dengan berkeringat-keringat, berbusa-busa menjelaskan bahwa ini adalah dari Indonesia. Saya dari Yogyakarta ya. Saya sekarang bangga, saya dulu selalu menggembar-gemborkan di mana-mana di Eropa itu kalau pameran. Ini saya bikin fashion bahwa batik itu tidak untuk hanya untuk kain, untuk gaun, untuk baju-baju pesta seperti ini. Jadi mereka sangat kagum. Batik itu jangan dianggap pakaian yang berat, tapi pakaian untuk ya seperti tekstil dengan motif-motifnya yang indah. Ternyata sekarang dipakai bagus sekali kan. Sekarang sudah mulai untuk artis sudah mulai pada memakai untuk baju-baju sehari-hari ya. Yang itu seperti yang kita harapkan sebagai pengrajin ya.
2: Tan Chujin 씨가
3: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
6: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia KL81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5 FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: Radio station in Padang Sidimpuan, 105 Raw FM.
3: Insan edukasi, meskipun Ibu Khalid Bambang telah merasa bangga dan bahagia bahwa Indonesia tetap dinilai sebagai negara dengan produksi batik yang memiliki keunikan. Namun, Ibu Khalid tetap berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terutama kepada pengrajin batik untuk bisa mengembangkan usahanya di tengah persaingan global ini. Sebab menurut Ibu Khalid, apa yang bisa diunggulkan Indonesia di mancanegara di era global yang penuh persaingan ini adalah kebudayaan, termasuk di dalamnya batik. Insan edukasi, dalam perkawinannya dengan Bapak Bambang, Ibu Khalid mendapat karunia dua orang putra. Untuk melanjutkan tekadnya mempromosikan batik di mancanegara dan sekaligus melestarikan batik melalui fashion, putra pertama Ibu Khalid yang telah lulus jurusan Teknik Industri UI mulai mengikuti jejak Ibu Khalid dengan mendesain batik. Untuk itulah, Ibu Khalid berfalsafah bahwa dalam hidup ini, kita harus senantiasa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur dalam keadaan apapun juga. Insan edukasi, Ibu Khalid memiliki tokoh idola Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang menurutnya sangat karismatik. Sedangkan untuk tokoh idola dari kalangan desainer mengidolakan desainer dari negeri matahari terbit. Dari desainer Zemiake yang berasal dari Jepang itu, Ibu Khalid tertarik akan karya dan juga cara atau tekniknya yang unik. Insan edukasi, Ibu Khalid pernah menerima penghargaan sebagai desainer terbaik tingkat DIY. Namun, penghargaan yang lebih utama bagi Ibu Khalid adalah apabila masyarakat Indonesia makin mencintai batik, sehingga batik bisa dipakai oleh setiap orang, setiap saat, dan setiap waktu. Karena batik Indonesia, batik tulis produksi Indonesia adalah karya bangsa yang agung dan adiluhung.
4: Sebetulnya kalau kita mau jujur itu, batik itu di mana-mana ada. Cuman batik itu yang kita maksud adalah batik tulis. Kalau batik tuh motif batik tuh di mana-mana ada. Dari Cina ada, ya toh? Turki ada, ya, Jepang ada, ya. Cuman yang dimaksud dengan batik otentik tradisional dengan pembuatan dengan teknik canting itu memang milik kita.

0: Sebagai bentuk kesungguhannya melestarikan batik, Ibu Khalid membuka sebuah sekolah desain. Ibu Khalid ingin membagikan ilmunya, tekniknya, dari pengalamannya menjadi desainer fashion maupun desain tekstil batik yang telah ditekuni lebih 20 tahun itu. Sekaligus, sekolah desain ini dimaksudkan untuk menyiapkan generasi muda untuk ikut melestarikan batik melalui fashion maupun desain tekstilnya, agar batik terus bisa berkembang di masa yang akan datang.
1: Untuk insan edukasi, banyak ini mungkin terdiri dari generasi muda. Kita lestarikan budaya kita yang bisa kita banggakan ke mata dunia dalam era globalisasi ini adalah budaya kita. Jadi kita pertahankan itu, yang bisa kita banggakan memang hanya budaya kita ya, pada saat akan datang dalam era globalisasi ini.
0: Insan edukasi, untuk yang ingin menjadi desainer, Ibu Khalid memberikan tips agar kita menggali terus potensi diri dengan menciptakan kreasi sendiri, karya sendiri. Sebab karya original lebih bagus daripada menjiplak karya orang lain. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Asmi Utami Nasution didampingi pelaksana tugas Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PUPR, serta perangkat daerah terkait turun langsung meninjau kerusakan saluran irigasi Aikroburan di Desa Hutalombang, Kecamatan Puncak Sorik Marapi pada Senin 10 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan menyusul laporan warga dan pemberian di media daring terkait tanggul sepanjang 14 hingga 20 meter yang jebol akibat hujan deras. Kerusakan ini mengancam pasokan air bagi sekitar 500 hektar lahan persawahan di dua kecamatan sekaligus, yakni Puncak Sorik Marapi dan Lembah Sorik Marapi. Jika tidak segera diperbaiki, petani khawatir gagal tanam hingga gagal panen. Pemerintah Kabupaten menjadikan pemulihan infrastruktur pertanian ini prioritas utama agar aktivitas warga tidak lumpuh lama. Langkah penanganan darurat segera dikoordinasikan bersama pemerintah kecamatan, desa, serta memanfaatkan bantuan pipa dan alat berat agar air segera mengalir kembali. Warga berharap koordinasi ini segera membuahkan hasil nyata demi menyelamatkan mata pencaharian ratusan kepala keluarga. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam manwaspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this is my face. Who is

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Senin 10 Agustus 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman BMKG, pada Senin 10 Agustus 2026 mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan hari ini. Sementara itu beberapa wilayah lain diperkirakan berawan. Wilayah-wilayah yang diperkirakan berawan diantaranya seperti Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Kota Medan, dan Binjai. Berikut perakiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Tapanuli Tengah hujan ringan, Tapanuli Utara hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias hujan ringan, Langkat hujan ringan, Karo hujan ringan, Deli Serdang hujan ringan, Semalungun hujan ringan, Asahan hujan ringan, Ah hujan ringan, Mandailing Natal hujan ringan, Nias Selatan hujan ringan, Pakpak Barat hujan ringan, Humbang Hasundutan hujan ringan, Samosir hujan ringan, Serdang Bedagai hujan ringan, Batubara hujan ringan, Padang Lawas Utara berawan, Padang Lawas berawan, Labuhan Batu Selatan hujan ringan, Labuhan Batu Utara hujan ringan, Nias Utara hujan ringan, Nias Barat hujan ringan, Kota Medan berawan, Kota Pematang Siantar hujan ringan, Kota Sibolga hujan ringan, Kota Tanjung Balai hujan ringan, Kota Binjai berawan, Kota Tebing Tinggi hujan ringan, Kota Padang Sidimpuan hujan ringan, dan Kota Gunung Sitoli hujan ringan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunwow.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Naik With Us. Malam ini Layla bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Naik With Us hanya di 105 Rao.

0: 105 FM. Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.
1: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

0: Kata Mutiara, karya Robert S. Lynn, seorang profesor sosiologi dari Columbia University, Amerika Serikat. Kebanyakan dari kita yakin bisa membuat orang lain bahagia dengan cara yang kita tentukan.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa apa yang telah kita lakukan belum tentu akan membuat bahagia orang lain. Yang membuat orang lain bahagia yaitu apa yang kita lakukan seperti apa yang diharapkan orang lain. Marilah melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan keinginan orang lain dan bukan atas kepentingan sendiri.
2: This is the greatest.
3: So, this my face.

0: semuanya, saya Keisha Salim dari Label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi Rau FM, RAUFM di Play Store. Jangan lupa. Jatik duk debar jantungku,
1: jatik duk debar hatiku. Radio station in Padang Sidempuan, 105 Rau FM.

Rekan Rao pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat. Misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah jaga hidrasi dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Waas memanfaatkan program Sapa Warga untuk menyerap berbagai aspirasi dan keluhan dari lapisan masyarakat. Beliau yang didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah menyebutkan kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat berkontribusi dalam pembangunan. Beliau mengatakan kegiatan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog dengan pemerintah terkait persoalan yang dialami di tengah kehidupan bermasyarakat. Wali Kota Medan dalam kesempatan itu menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan infrastruktur, kesehatan, keamanan, serta mitigasi bencana banjir. Terkait mitigasi bencana banjir, beliau mengatakan pemerintah kota setempat akan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait. Terkait infrastruktur dan fasilitas umum, beliau menginstruksikan dinas terkait untuk mengecek serta menindaklanjuti persoalan tersebut. Beliau berharap hadirnya kegiatan itu persoalan di lapangan tersebut pembangunan daerah dapat berjalan dengan semestinya. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Antara Sumut. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang membuatku bertanya, akankah aku rela untuk menunggu?

0: Rekan Rau, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rau, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker paprika memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker paprikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105.

Kan Rao? Saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: والمرسلات عرفا.
1: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
0: فالعاصفات عصفا.
1: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
0: Udhran au nudhra.
1: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
0: Innama tu'aduna lawaqi'.
1: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
0: Fa'idhan nujumu tumisat.
1: Maka apabila bintang-bintang dihapuskan.
0: Wa idza as-samaa'u furijat.
1: Dan apabila langit terbelah.
0: Wa idza al-jibaalu nusifat.
1: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
0: Wa idza ar-rusulu uqqitat.
1: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
0: Li ayyi yawmin ujjilat.
1: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu?
0: Liyaumil fasl.
1: Sampai hari keputusan.
0: Wa ma adraka ma yaumul fasl.
1: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
0: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
1: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
0: Alam nuhlikil awwalin.
1: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
0: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
1: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
0: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
1: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
0: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
1: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
0: Alam nakhluqukum min ma'in.
1: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
0: Faj'alnahu fi qararin makin.
1: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
0: Ila qadarin ma'lum.
1: Sampai waktu yang ditentukan.
0: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
1: Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
1: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
0: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا.
1: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
0: Ahya'an wa amwata.
1: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ẓalīlin wa lā yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimālatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmun la yantiqun.
0: Berbicara.
1: Wa la yu'dzanu lahum fayatadzirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu.

0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Ki
0: mereka yang mendustakan kebenaran.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau ruku.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance.

Sirimpuan.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Di sholat itu kalau dikerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad, jangan tunggu panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah. Minta, punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di sholat itu bukan main-main, bukan beban, bukan, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah gak sayang, gak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan bawa lewat sholat, minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat, itu diperintahkan oleh Allah. Minta, punya masalah apa? Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan, wasta'inu bisabri wassalah. Hei, kalau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat sholat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Ini bukan sekedar diucapkan. Karena hadis kudsinya berbunyi begini, hadis kudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu seperti yang kau perintahkan, maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan, wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan, hamba punya persoalan ini, mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu, berikan hamba solusi yang terbaik, berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allah azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar solatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan, tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, gak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail, itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta

sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yassalam bin Azar atau bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua sholat. Ayo coba ulangi itu. Semua sholat. Para nabi sholat. Para rasul sholat. Anda bukan nabi, bukan rasul, gak mau sholat. Dan pengen mudah hidupnya. Pengen masuk surga, Firdaus lagi. Anda sehat. Nah, jadi ini pentingnya sholat itu bukan cuma kewajiban. Tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Jika seseorang dilatih lewat salat dan sudah mulai tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ingat Allah, terpatahlah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat sholat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Tuh. Jadi bukan kaya dulu. Ya, Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam. Dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya? Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab. Pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya, itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu, itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di dalam sudur ada kolbu, di dalam kolbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya, fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali digembosi, ya, awas, diwaswasi oleh setan. Setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat. Malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu takatik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara azan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah azan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai azan, la ilaha illallah, tenang, baru azan, belum qomat. Itu setan. Terus itu. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah

kalau sholat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu sholat. Setelah beriman, amalan takwa pertama sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Jadi kalau sholatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau orang salat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, enggak ada. Laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Enggak ada lagi tontonan-tontonan pornografi. Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Gak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca sholat itu berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad SAW tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dipraktekkan Quran itu pertama lewat sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan hatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, hatam. Hatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya, maaf, ada pezina? Bukan cuman ada, hatam, perfeksionis zinanya. Itu. Membunuh itu, ya, hatam. Di zaman jahiliyah, pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali, itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Ah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat sholat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu. Berubah. Menjadi khairu ummah. Umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala. Berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya masyarakat Quraisy, hei semua orang Quraisy, datang orang. Ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin. Sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah ya bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar. Kalau lewat Ghifar gak akan berhasil niaga kita katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang, bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya.

0: berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Bughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang. Maka diperkenalkan Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah, datang ke Mekah Umrah Haji, Ana Ghafur Al-Masjid Raya Al-Pondok Indah. Itulah salat. Jadi sholat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa lima waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya, antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya. Makanya kita datang, ya, menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita. Diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya. Itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, sholat dulu. Sholat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang lima kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan mukaddimah tuh. Barusan mukaddimah. Baik. Kan kita sholat berapa kali sehari? Kita hitung. Satu, subuh. Kedua, zuhur. Tiga, keempat. Yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik, ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya, catat ya, 24434. Ya, dan kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di 5 waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik. Bahagia, gak lekat dengan masalah, tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau gak sayang gak disuruh sholat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu sholat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi mukaddimah makanya saya percepat, ya.
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا.
0: Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfazu, hafizah yahfaz. Tapi kalau ada alif setelah ha, hafidhu, itu berarti fi'il madinya, past tense-nya, akar kata kerjanya hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafidhu ala salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu sholat. Kalau saling itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Jadi kalau bapak di rumah ada 5 orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak, maka jangan sholat sendirian, Pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu, maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah ke-4 ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, maaf, maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara adzan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kalbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada getaran di hati kita, sudah azan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman enggak bisa, enggak punya itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah azan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi, subuh jam 4 lewat 13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3, padahal belum dipanggil. Ya, Masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, ingat dia. Nah, itu ciri beriman, cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat, standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4 lewat 9, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu, iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Ditunggu. Kuat. Ada yang sudah komat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4 lewat 9, dia baru bangun jam 9 lewat 4. Tuh. Nah, ini iman lemah. Di bawah. Ciri standar karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu, Pak, Bu. Itu standarnya. Ada di Quran surah ke-4 di akhir ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya. Ini poinnya. Nah, nanti kapan waktu salat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu gak tahu waktu sholat. Bahkan gak sholat itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat. Bentuknya begini. Tulisannya, alif, lam, lam, wawu, alif, tak maftuha. Begini, alas. Begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, ada yang begini. As-salat, ada yang begini. Biar saja, enggak usah. Ada yang begini, tak marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-salat pakai alif tak bin. Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini. Alas-salawati. Taknya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud sholat fardu. Yang dimaksud sholat apa? Sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hey, saling jaga ya. Waktu-waktu sholat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Was-sholatil wusta. Waktu yang pertengahan. Tengah-tengah. Di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sebentar. Sholat ada sholat apa saja? Subuh. Kemudian? Zuhur. Kemudian? Asar. Kemudian? Oh gak cukup. Ambil kesini. Maghrib. Kemudian? Isya. Tuh. Subuh, zuhur, asar. Pindah sini. Maghrib, isya. Lihat, lihat, lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu. Ya, karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada 2. Ada subuh dan asar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri. Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian thumma yas'aduna ila sama. Kemudian mereka, para malaikat itu kembali bertugas masing-masing. Lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka. Untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah maha tahu tentang hambanya. Maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu. Yang gak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan. Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, aku meninggalkan hambamu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepadamu, dan khusyuk berdoa, dan seterusnya. Maka, apa jawabannya? Saksikanlah, ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini, asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu, masih ada yang unggul. Ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal dibawa, ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika, dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, gila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya? Tapi subuh enggak bisa dijama, enggak bisa diqasar. Ya. Makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah. Ya, jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu. Enggak bisa. Ya. Maghrib masih bisa dijama dengan isya, isya diqasar. Dari 4 jadi 2. Maghrib gak bisa dikosor, karena 3 gak mungkin jadi 1,5. Ya? Duhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, gak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya. Duluki syamsi, tergelincir matahari, itu zuhur. Sampai ghasaqil lail, tiba malam, itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain salat ada bahasa Quran di Quran sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam deh. Apa itu Quran? Wallahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di dua jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam. Itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan, ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Yang cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa? Saya hadisnya Qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartulah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik. Bapak Ibu, begini saya tanya nih. Kalau ditawarkan minta apa saja diberi. Ya. Terus minta ampun juga diampuni. Pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja atau mau minta ampunan istighfar? Pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar, ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus perlu minta apa saja diberikan. Pilih mana? Minta 100 miliar potensi dikabulkan atau minta diampuni dosa? Pilih mana? Pilih salah satu, enggak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Pelan banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya.

atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Oh, banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa maksudnya. Biasa istighfar dan jadi karakter. Jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, sudah refleks itu. Faedah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia enggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia enggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik, tobat, diampuni dosa mata itu. Cirinya adalah mata enggak senang lihat yang enggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni, ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Itu doa cepat dikabulkan, bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Jadi sebelum melafazkannya, itu bisa terjadi, Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15-18, yang istighfarnya di ayat 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17 nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya kanu qalidan minal laili ma yahja'un, bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh tahajud dulu. Kemudian 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi, melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, ra'atal fajri khairum minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat subuh. Ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Nah, jadi memang subuh itu mesti diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid, jamaah, bangun tahajud, istiqamah, istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Yeah. Makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Sangat takut itu. Viral kisahnya, viral. Saya nggak ceritakan pun, Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam. Dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan, dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita. Dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuma berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai pajian pembuka kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah sholat adalah inti amalan kita. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah. Pasti ada yang kurang tepat. Pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi. Tinggalkan yang salahnya. Ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, insyaAllah. 105 FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, kita percaya bahwa hadis adalah sumber hukum utama setelah Al-Quran di dalam agama Islam, yang mana antara Al-Quran dan hadis tidak akan pernah terpisahkan posisinya. Akan tetapi pendengar, pernahkah Anda tahu bahwa ternyata ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata terbukti secara ilmiah? Yang tentunya pendengar, hal ini akan menjadi salah satu bukti kebenaran kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pendengar, kira-kira apa sajakah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbukti secara ilmiah? Cakrawala Islam edisi kali ini merangkumnya untuk Anda. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama pendengar, hadis tentang tulang ekor belakang manusia. Yang mana

Lanjutkan lagi, penelitian tersebut juga menjelaskan mengapa ketika dilakukan penggalian makam lama yang telah berusia puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ditemukanlah tulang ekor yang tidak hancur. Benar-benar sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengar fakta yang kedua, bahwasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan fakta ilmiah yang ada, yaitu sebuah hadis tentang lalat. Kita tahu pendengar bahwa lalat membawa segala macam penyakit di dalam tubuhnya. Tapi sedikit dari kita yang tahu bahwa ternyata lalat juga membawa penawar atau obat-obatan di tubuhnya. Hal tersebut disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana hadis tersebut berbunyi, "Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkanlah. Kemudian angkatlah lalat tersebut dari minuman, karena pada satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat penawarnya." Dan ternyata pendengar, fakta ilmiah modern pun membuktikan hal tersebut. Sekelompok peneliti Muslim di Mesir dan juga Arab Saudi melakukan beberapa percobaan pada wadah berbeda yang berisi air, madu, dan juga jus. Mereka membiarkan jenis cairan tersebut dihinggapi oleh lalat. Kemudian mereka tenggelamkan lalat di beberapa wadah tersebut. Pemeriksaan mikroskopis menunjukkan bahwa cairan yang tidak ada lalat ditenggelamkan mengandung banyak bakteri dan juga virus. Sementara wadah yang lain, di mana lalat benar-benar ditenggelamkan, tidak terdapat bakteri dan juga virus. Baiklah pendengar, fakta ketiga tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan fakta medis, yaitu hadis tentang larangan mencabut uban. Pendengar yang budiman, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencabut uban. Dan ternyata pendengar, kegiatan mencabut uban juga dilarang di dalam dunia medis. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa orang yang memiliki uban justru panjang umur dan juga sehat walafiat. Mencabut uban sangat berbahaya bagi kepala karena akan merusak syaraf-syaraf kepala di saat kondisi kepala sudah mulai rapuh. Selain itu pendengar, kerusakan folikel akan berdampak pada kesehatan selaput kepala, yang ini tentunya membuat kita semakin yakin akan benarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pendengar, fakta keempat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selaras dengan fakta ilmiah, yaitu tentang larangan memakai emas bagi kaum laki-laki. Sebagaimana yang kita ketahui pendengar, bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, disebutkan larangan memakai emas bagi laki-laki dan dibolehkannya bagi kaum perempuan. Nah, tahukah Anda pendengar bahwa atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit melalui pori-pori dan masuk ke dalam darah manusia? Jika seorang pria mengenakan emas, maka di dalam darahnya akan mengandung atom-atom emas. Dan jika ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengakibatkan penyakit yang disebut Alzheimer. Sebab jika tidak dibuang, maka dalam jangka waktu yang lama, atom emas dalam darah akan sampai ke otak dan memicu penyakit Alzheimer. Perlu diingat pendengar bahwa penyakit Alzheimer adalah suatu penyakit di mana penderitanya kehilangan semua kemampuan mental dan juga fisiknya, dan akan menyebabkannya kembali seperti anak kecil. Kemudian pendengar, menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapakah Islam memperbolehkan wanita untuk mengenakan emas? Bukankah seorang wanita bisa saja terserang penyakit Alzheimer sebagaimana seorang laki-laki? Nah, jawabannya pendengar, ternyata seorang wanita tidak menderita masalah ini karena setiap bulan, partikel berbahaya tersebut akan keluar dari tubuh seorang wanita melalui menstruasi. Itulah sebabnya pendengar, Islam mengharamkan pria mengenakan perhiasan emas dan membolehkan seorang wanita memakainya.
Nah, selanjutnya pendengar, hadis terakhir.

akhir, yang menjadi salah satu bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW adalah tentang jilatan anjing yang wajib dibasuh dengan tanah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sucinya wadah seseorang saat dijilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan tanah." Seorang ilmuwan pendengar membuktikan jika virus anjing itu sangat lembut dan juga kecil, sebagaimana yang diketahui, semakin kecil ukuran mikroba, ia akan semakin efektif untuk menempel dan melekat pada dinding sebuah wadah. Selain itu pendengar, eksperimen dan beberapa hipotesa menjelaskan bahwa tanah merupakan unsur efektif dalam membunuh kuman. Oleh karenanya pendengar, di dalam Islam, sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, jika sebuah wadah dijilat oleh seekor anjing, maka harus segera dicuci dengan 7 kali basuhan yang salah satunya adalah dengan tanah. Itulah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, 5 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbukti secara ilmiah dan penelitian modern. Tentunya hal ini bisa menjadi hujjah atau bukti tentang kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga semoga bisa mempertebal keimanan kita bahwa Islam memang agama yang rasional. Semoga dapat bermanfaat. Saya Muadz, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai berjumpa lagi di rubrik Cakrawala Islam edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.